0: Yeah.
1: Bujang Ulu Sungai.
0: Ya. Bujang Ulu Sungai.
1: Bujang Ulu Sungai. Ya, kena merindang malam peningah kita ke Agi Mendiang ke awak Y 9.12 ke pagi tahu.
0: Ya, yeah, awak, dua pagi
1: dua Y. Dua pagi Y. Apa, anda juga tindu atau pulau aku? Kau mana juga tindu atau ni?
0: Ya.
1: Cukup tindu ada di malam, Mel. Jenak tindu malam, Mel.
0: Jenaknya jenak, Sam. Tang, lagi ngantuk mata pagi tahu. Kan nama, laban ujung minggu tu tadi, mayuh pala aku bisi datang suang ke Kuching laban ganjungan nembiak ke nurun beskula bisinya benong convocation ujung minggu tu tadi Sam abang ini mas dia nyak meh laban mayuh bala di rumahnya lawannya tindak de Sam tumu gerani pagi tadi
1: tumu gerani pagi teh
0: iya betul
1: tindak tangkak tinduaknya ne
0: tangkak tinduak uliah ke tindak de Sam bisi maya laban laban pai isi lelak de Sam bisi maya yanti bakal gawak duti pagi hari site malam tu nemu ngai tinduak mata kadang-kadang berunding ke pegila ngai ke telanjur tinduak nemu ngai tinduak mata
1: amat ya nampak pegilanya bisi teman tu perkara ke dekat diadu punya tadi
0: kita
1: ke dekat diadu tadi nya ke utai ke ngasuh kita ke kadang tadi nemu tu ngai tinduak mata malam bunyi ke topik dua pagi wai tu ke pagi tu ne mel ngenang kita itu ke ngai tinduak malam ya bisi kebuah ya kadang tadi kengasuh kita itu ngai tinduk malam bisi aku meda pala kaban kita itu tadi dia tahu mayuh amat aku meda cerita AI apa tanya tadi mel macam-macam eh apa apps ke bisi bertelepon kita ini macam-macam appsnya ke bisi lalu pihak muka layan kelalu meda ceritanya ngujung ke mata ngai tinok malam.
0: Ya. Bukan nama desem, laban

0: cerita AI tadi, kita sama belah nemu. Nanti bakal kita mada yaba TikTok. Cerita AI tu ya nak panjai. Seminitnya nak berasa ya nyapus gak sejam. Paling panjai penceritanya dalam 40 minit.
1: Nyapus gini.
0: Ya.
1: Nya kau mada tajaknya ceritanya ukai mensia nya AI ya, tadi. Layan gak Nino kadanya kau kumpul mentari. Nama ya Mansa tadi. Lekat na lama tadi. Lekat na lama ko jakau. Nyo maneh semaneh nyo semaneh nyo habis episode nya tadi. Nyo dah pukul berapa tadi mail ne. Lapan kita dia tahu nanti bakal jam kita dia tahu pukul 10 hanya mayuh ke berdau tinu ne.
0: Iya iya.
1: Agi tumu nya dia tahu nanti kelia pukul 10 hanya udah lawan narnya ne.
0: Iya. Nanti mbak aku dah sem pukul 10 nya dah lawan.
1: Udah lawan kan ne.
0: Iya. Lawan nanti baka aku bawa tubuh ketumpu desem. Nanti mata aku tunglui hari pukul 11 tau, ke pukul 10.30 kenyak deh. Automatic ya segi alu ngai tinduak ya. Mesti ditinduak kedai pukul 10 lebih kenyak. Mesti tinduak deh. Nanti yang ngelui rib dalam pukul 11 kenyak. Alu ngai tinduak memang mata deh megal kurang.
1: Nomor udah lebih pukul 10 lalu nyalu ngai lagi ini.
0: Iya ya. Ya nanti baka kerja malam ke deh.
1: Nomor pulai pukul 12 nyok. Pulai pukul 12 nak datang ke rumah nyuka pukul 1
0: ya.
1: Ni ke ngirup dulu ni ke nuci mua dulu baru ngalik diri nyudah pukul 2
0: ya.
1: Nyudah dan ni ke pagi nanti orang ke bisa anak sekolah antara ya, pukul 4 pukul 5 berapa jam aja ke tidur antara ini
0: ya.
1: Okay, bisa aku ninggal maka madah ke ke Tegal kupi maka ngasuh mata tungai tinduak ne banyak orang ke nama tu asal ke kopinya deh
0: yeah.
1: Kevin ko kita nya tapi si orang nadai nama
0: nada efek batu ne
1: nadai ke nama-nama ngirup kopi dua gelas pan kak memata tinduak ko
0: ya
1: nya nitih ke siko-siko tang ba aku sigi nanti ikalalu kau amat mel sigi amat naulih siang aku kengiruam tadi lemai dah lemai nyentuk ke aku tinduk malam lagi ngai meh mata tinduk
0: nanti nya kupi na sem nanti bak tu bak aku tu deh aku kupi tu lagi boleh tinduk aku malam sem aku teh ku ngai tinduk nyelai
1: teh teh nya nantu berapa ke Kevin atau ke nama teh ke bak teh nya ne
0: aku pun tang dalam teh tu ya bisi Kevin ya ga sem kan ya nak ngambak aku deh tang ni teh ke bangsa teh tu tadi bisi kena ngam ya boleh ngasuh jantung tu tu laju ga nanti bak kumpu ya nitih ya nya aku rindu lagi ngirup kopi ari ngirup teh
1: nak boleh teh ne
0: nanti aku salah ngirup teh bak kedai kedai badi di dini kedai nanti malam aku ngai tidur aku sing lalu nemu ko
1: nanti nama tu nanti ngiro lemai tau ke tengah hari bekenya ngai gene
0: ngai ya segi bisi nanti teh nya nak ngam ya bisi bakal teh ngam kopi tu nanti bisi nak ngam bak tubuh tua tua segi ngai tidur tu engkah ke kopi ngam teh tadi dah sem
1: alu ngerampit ke malam
0: ngerampit ke malam aku pun nak nemu ke efek ya 24 jam kini
1: angka hanya meh tadi laban nak nuan nang gini nak uliah mengirup teh menyekenuan tadi okey nak uliah tang ngasuh mata ngai tin pedias kat ni nindu ke diri malam ni okey jadi mayuh ke buah kita itu kadang pedias kat nindu ke diri malam tua maca komen dari peninga atau mail topik kedua pagi why kita ke pagi itu atau hari Mas Diana ke terubah tu ni selamat pagi hingga seduai ku ya hari Spital Limbang. Nanti ya ku ya ngirup air kopi atau ke ngirup air Milo sikit ngasuh mata yang ngai tinduak ku ya hanya kebuah maya orang kahwin ku ya ngirup kopi ngau air Milo ku ya atau ke maya bisi pengerami meh nanti ngirup air kopi tadi ngasuh mata ngai tinduak bisi maka sepiak biliak sidaya ibu ngaya ya beranau semalam-malam ku ya sampai pagi nak tinduak ku ya hanya hari Mas Diana ke pagi tau hanya kebuah nanti kita ada orang TBC Rabat tadi mail nya kebuah orang agak air kopi kebenar ya nggak kena orang beribun semalam malam lepas kita segi nda uliah nama tu tinua banyak tadi lepas ke bisi atau ke di ibun kita hari masa Diana ke pagi tu
0: Eki kita bisi Sasha Amanda Koya segi bisi Maya mata ngai tinua kia ukai ketegal ngiru kupi baku meh Koya laban aku ukai orang ke ngiru kupi tiap mata ke ngai tinua kia kadang berundeng mayu pun nemu ngasuh mata ngai tinua kia kalau meh rundeng kia nemu ngasuh mata ngai tinua tu segi amat gak tu Sam nya orang madah meh tindu ana meh terundeng tema yang meh tindu nya make tek berundeng ne
1: labang kita nada hi ngagak pengawal deh maya nya
0: kali gare-gare yang berundeng
1: maya nya mas unta start berundeng ya
0: ngagawa
1: laban nanti siang tau ke nama kita nya kiruah deh kiruah ngagak pengawal nada hari no berundeng ke utai kenyadi ba pengidup nuan nya kegali nada pengawal tadi maya nya nuan ke berundeng nya so ngai tino malam ya sama mega nanti baka aku mel nanti bisi bisi penanggul atau ke bisi utai ke nyadi menya tadi banyak kadang ngasuh mata ngai tino tadi berunding ke utainya lalu pihak mega nanti baka pergilanya bisi utai ke berat dekat diadu baka bisi interview kini utai ke kenya bertemu ngai lutur kini atau ke bisi teh persa kini baka kita ke ngambi lisin driba kini abang kita ngerundiang ke lulus nak kini tu pergilah kini pas nak kini tu pergilah nyak ngasuh di ngai tindua laban di berunding ke hutainya di irau deh
0: baik hati kesal nyak ngai tindua mata
1: baik pengirau hati kita Siti agi aku angat meh.
0: Ini tan angat meh.
1: Kenapa ada kasar kelalu angat nya tadi dah meh ya. Lalu ngai tindu lagi. Singin ke mandi tengah malam singin ke mandi mel hari kelalu angat.
0: Ya Siti kebuah mata ngai tindu ne.
1: Okey.
0: Kita bisi pendengar kita itu Sam ko ya Juni Ben. Aku nanti kak berjalan jauh sikit ngai tindu aku DJ ukai Tegal udah ngir kupi ko ya. Engkanya kini ke bunyi kurang kaget deh excited kurang kak mindah deh kak jalan ke city no tu tadi nyo nak sabar engkanya kini baik mata ngai tindu aku pun kalau agak berkanya deh Sam ukai minat jenis band tu aja deh contoh ya baka kak rawun okay, lama deh nak rawun tu tadi deh kaget atau tadi jangan tidur
1: malam pergi lah jangan tidur lah nona ni tau ke malam tu lagi jangan tidur nona ni lama ke rawan
0: nadai
1: ngira ke dini nur tanya ila ni kaki ni ketunga ila packing barang ni
0: ya apa packing ke
1: sikit malam tu sikit message mail ke malam tu lagi pukul 2 malam tu lagi dah tidur ada mail bertahu okay. Lagi berunding kini ke ketunga pergi lah
0: ya lagi sekolah nembia.
1: Okey.
0: Kita bisi pendengar kita itu Sam, sis Lucy tadi berdau ne.
1: Berdau.
0: Okey jadi ya mada kalau jadi maya test kereta ngau GPJ ko ya semalam-malam mata ngai tindu ke 4 jam aja ku tindu maya DJ. Engkau baik kelu excited ka test pelabak ku ke semua test maya nyak lulus magi yang sekali jalai ku ya. Kadang-kadang baik mada cerita AI gak ku ya jalai cerita mana ya mesti kak habis sekali ke ceritanya ko ya baru mata kak tindok udah pengujung ya
1: aman yo lelas kak ke tindok ne
0: ya yeah.
1: Okey Wellington Imai ke pagi tau nama kebuah mata ngai tindok malam ko ya ya ko ya nanti ya kelalu mayuh rundi yang ko ya tau ke overthinking ko ya tadi mel nyak ke ngasuh ya pediskan induk ke diri Siti lagi nanti settle ke task tau ke assignment ke beri bos ko ya nyak nyak meh hal kerja anak di baik ke rumah ku ya. Nanti uliah semuanya digagak bawa upis, tinggal ke bawa upis magang ku ya. Alaban segi lagi utainya sampai tembau, segi lagi berundiang kenya.
0: Ya, nyak segi betul, betul.
1: Aman nanti utainya bedau settle. Segi lagi nya bedau settle, bedau nyamai hati.
0: Ya. Nanti tanya dah tembok baru kita lempung asai tubuh tua rudeng tua.
1: Lebih lagi bakal kita kebisi pengawal ke diberi bos atau ke pengawal ke dekat diadu kita punya tadi email ni. Ambil ke banding yang bakal kita itu bakal kita bisi dekat ngagak program ni kan ngagak kertas kerja tak kebekenya entah deh nih mayu hati kerundi yang segagi utainya bedau settle segaginya mau tanya dalam rundiang kita udah habis programnya ilok pu lantang mati nih
0: okay kena
1: asal kekak seminggu tino adanya
0: rayanya okay ngagak lo peninggal kebukai kedekat berkunci ngok kami 2SM ukai sebina ngiruk kupi tak ngiruk teh ke buah kita nak udah tino malam menyangkanya bisi lain hari ngik kami 2SM tak ke peninggal-peninggal kebukai ku dah dibaca kepada Sam tau kunci ke kita ba page Facebook kami YFM Iban ba 2 pagi Y pagi tu.
1: Okey, engkanya tadi Nur baru. Rumah ke kita nyewa tadi di mail. Bilik baru, rumah sewa baru kini.
0: Ya betul.
1: Engkanya ngasuh kita ke bedau untuk ngamak ba Nurnya. Okey, kita berperinang dulu ke pagi tu Arya Desa Makas Ngunti.

Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Terabai. Dadai agi pengrindu. Diampu nuan siku.

0: Kai Lulu dengan Winnie Albert amaga lagu kena merindang kita ke pagi tu akhir mendiang kedua pagi wai. Topik kita ke pagi tu bisi maya mata ngai tindok malam nama kebuah ne. Macam-macam ke di pada pala peninggal kita tadi email. Bisi madah hanya tadi ke Tegal ngiro kopi, bisi madah ke Tegal ke Mayoh Terundi yang bisi madah ke Pengawak Empai Tembo, segagi Empai Tembo entari agi berundi yang kenyak ne.
1: Ya betul. Bisi maga aku kala ninga desem, ukai kala ninga di pedak maga. Bisi apa inai itu tadi, ya mata yang ngetindu laban lagi nganti anak buja anak darah ya pulai mindai ya. Okay, sebenarnya anak buja anak darah anak ya ku deh kawin pun nanti dia us rumah ngia dia pun mata yang ngitindo se agi-agi anak itu tadi sampai pulai ke rumah amat ngitindo ngai jena mata sem
0: amat ganya tak irau
1: ya irau nanti kan ya di luar din deh
0: ya biaki anak kau do nama tu kau nya gawa tengah malam mungkin tadi ne
1: nanti ya gawa tu nak irau sem nanti ya nyo tadi pasal lipat dulu aku
0: berjalan
1: ke hirau ke tu nangi
0: dia tu mayuh macam ke utai ke nyadi ni mel aku ngumai nuan tadi engkau tu anak empai bini empai berlaku
1: empai
0: berlaku aku tadi nyawa aku ngasu matang tidur malam
1: yang ke bisi gada sem ngenang anak itu tadi umurnya nyau-senyau empai ke bisi boleh tahu yang bisi ke apa naik runa maksudnya ada sem bisi
0: okay ngira ke dirimpu ya nyudah tua
1: ya pakai dia sem
0: aku aku nanti bapaknya nak ke ngasuh aku nak tinu
1: ini nemu kan di selalu mandah ke kami insomnia
0: tutup kutu ke nada ini ada kena mengenalnya mel nanti tu nanti patnya nak ya jenai tinu jenah tindu apatnya semina irau kajah laba urau do ya ka di bedau bisi tahu yang ko ya kami itu ke sponsor de ko nya ja ko ngaso ko ngai tindu malam
1: ya segala main ya jakok jakok kita de sagi agi kapan empai bebini sagi nya me bola kapan agi nyepi duit ya de ge make duit kapan
0: kapan ya ba kapan muai ya
1: ya
0: kadanya ngaso ko ngai tindu aku de me
1: ngai tindu de
0: okay, apa kreden ke pagi tu, ko ya? Atau aku baru terpedah ke tadi email ne. Okay, okay nama ko ya nyungai tinu mata ko ya. Nyu teleba pintu di ketua bala orang kesakit tengah malam 8 bisik kes sakit emergency nyunin tiang hari nyo sampai dia tau ku ya mata lawan tinduk belama kadang pukul 1 kadang pukul 3 pagi baru dia ninduk ke diri ku ya udahnya pukul 7 pagi nurun kawak ke bakal selama ku ya okey aku nak nemu ke apa gradient tu kawak ba engkau kawak ya ba emergency pelabak ku email dia nyo terlebak deh orang yang mah kita nemu nama emergency itu tangi rajam ya 2 pagi 3 pagi sikit bisi orang ke datai nama nganjung dari berubah menyata deh ngujung kianya terlebak kenya maka bakal kita ke abisi mah kabar aku meses deh bakal pukul 1 kenya deh tengah nganjung pesan tadi melonyo pesan berat tau ke bisi teka di pesan berat tindu ada pihak okay nama empai tindu mayanya mel kita nemu kita itu kadang bisi kerja malam suah kerja malam ngujung ke kita nama tu nyu terlebak terlebak na berau tindu mayanya nemu nanti kita tindu gawa habis pukul 12 tengah malam bunyi ketua tadi pulai ke rumah nyuka semak pukul 1 berau bunyi tadi alu ngalik ke diri ni ngirut-ngirut dulu adanya baru ngalik diri nyu kita nyu mata kita nyu terlebak kawak malam.
1: Ya.
0: Nyok dia sekitar ke ninduk ke diri udahnya.
1: Ya, tu kai ketegan ada tahu yang ne.
0: Nadai, nadai, nadai, nadai kena munanya mel.
1: Mana angka mesir gale lo jenai ne.
0: Kita mesti tahu.
1: Hanya aku madah lawan ketegan ada tahu yang.
0: Nadai orang ngacau ne.
1: Okay, mari selamat pagi ngekai Eri Mary pagi tu ko ya. Ti baku ku ya. Ti lebuh ka mindah contoh ka lebuh ka pulai ke rumah panjai malamnya sigi lama mata ngai tindu ke ngai pejam ku ya. Puas diri kalih ke kibo kalih ke kanan ngai mata tindu ke kadang-kadang nya temu ni maya kelelap ku ya. Agi ka mata tindu nya dan ni ga dah nya ku ya. Ti lebuh ngelebus jam tindu pen nemu ngasuh mata ngai tindu meh ku ya. Puas macam ke mata teh untak majak mayu hotel runding ke teh pikir how meet pen ngasuh kalut nanti lebih maya mata tu tadi ngai tindu ke ya
0: tindu ne alba bisi teh ke ngacau runding nya tadi ne
1: ya how meet pen ulih ngasuh ngai tindu ke tadi deh kan namanya tadi deh sem tanya meet deh baik di berunding malam tu panjai deh baik mata dengan tidu nyo panjai sepanjai maya tadi nya ri meet tu tadi nyo kiok kiok kiok kiok meh sampai yang
0: ya ya mi na entu tanya na tanya nyo parai tu bekenya lagi ko ya apo enti ya beketau lagi bekeni deh ko ya nyo over thinking nya tadi ya amunya ke Wellington Imai tadi over thinking tu pangaso kita ngai tindo wa apa tu kena urun dia yang cita cil aja ko kita menyata deh tang nya meh siko-siko nak sama untak kita itu kan boleh dikontrol kadang-kadang lama ya dah ke berundiang berundiang ya
1: Okay, kita bisa kumeng bungai merejas tu ku ya baku ku ya udun lah ku kekasih ke maya malam susah nak ke macam ke mata asai maya hutai di rundiang ku ya nak gak kia nya pemuas ya gigak makai ku ya ke dempak berdapur ngicak ke perut kenyalu ngirup ku ya ngambil udah tindu tu bisa perut, kak orang berketo
0: kadangnya nanti perut lapar raman mel nanti perut lapar pan ngasuh ngai tindu
1: nyo lepas aku nyangkanya berumur kita itu deh bisi sekali dua kini tau ke lebih ya sekali dua kita ke ngai tindu kita te pakai ba dapur
0: kru-kru dapur ya, ne sagagi bedau ngisi perut sagagi nya me ya ngiga te ke nama tau ngasu tindu ang nindu ke dirimpu de
1: ya
0: laban perut nanti kusung tadi tau ke lapar tadi aman ngasu nama tau ngai tindu tadi
1: ya.
0: Berundiang kota ke nama teka dempak.
1: Kalak ni Sam.
0: Oh, suai. Okey kalak. Ya lebih lagi nanti sudah habis mada movie kini. Baranya lestat meh tadi. Alu bergeriok meh. Yeah.
1: Ya.
0: Kadang nak gaya makai baik ngirup-ngirup deh meh. Gerobak-gerobak tu ke bab tiai. Sekagi nak disik deh. Sekagi nya meh ngai tindu.
1: Kekasih ni Sam.
0: Kekasih. Rini sabai tu aku setuju. Bisik sekedar orang tadi munyi ku ya angka ya baik umur kau dah tua itu ku ya mel pedis ka nindua ke diri ku ya bekali ya kipa kali ya kanan baru ka tindua kadang sampai pukul 2 dini hari baru nindua ke diri nadai giro kupi ku ya nadai gamayo terun yang ku ya angka baik umur namanya tadi ku ya mel aki biar suba ku ya nak tahu galai ku ya. Alu tinu ku ya. Dia tu ngiro milo ka ngiro tusu ka baru lih nindua ke diri ku ya. Nya pan bisi aku ningan ti kita beranau ngau orang ke nama umurnya dah agal ya menya tadi pedis kan nindua ke diri ku ya.
1: Iya. Kalau kan ningannya de sem nanti bakal orang kenyau deh kenikah udah nikis dikit umur itu tadi deh pedis ke tino malam insomnia deh nyaku buat bisi orang tu tadi yang ngambil ubat deh dikena ya nindok ke diri pun minta jawab meh tapi berkenyang ke amai rundiang kini siap deh
0: hormon
1: hormon cite
0: laban kita nyo umurnyo tanya mentah deh nyo nyekenuan tadi kira atau kita yang tadi nyo twice twice menya tadi nyo hormon kita nyo ndak balance nyo ngasuh mata ngai tindu tadi deh mel
1: kita bisi reca unup tu sem ya madah ke jadi aku tu ku ya nyelai sakit mata kia. Pukul 9 dia tinduk kia sambil mendak telefon dengar radio nak rasa lelap kia. Tadani kak ke jamban ku ya udahnya lu benda mai ka tinduk kia. Kan induk ke baru mata tu tadi kia. Nalai ketengah ngiruk kupi mai ru dia. Sikit maya mata ke pedes ka tinduk ku ya.
0: Aman. Maya ya ke ngai tinduk menya tadi ni. Tang bisi orang tama ya kelalu tinduk siang atau kesiangnya ya nadai itu pengawal mayuh lagi ya relax ya bisi ya tinduk lemain tadi bisi ya tinduk kadang malam ngasuh mata yang tinduk bisi ya nanti maya ya off day atau ke maya ya sarinya yang nadai gawak atau ke belelak jamnya tadi cukup nama tu rest punya kurang tadi belalai apa semua jadi malamnya ngasuh ya ngai tinu wa bisa ke orang makanya ne
1: ya bisa sem aku munyi ko reca unop tadi tu de sem ya made ya tu tinu wa udah nya ya dani ngejong ke mata ya tu tadi ngai tinu age ne nanti aku nak nanti aku dah tu tinu wa dani ku baru nak angkat ke jamban eh tindok baru mata tu tadi nanti dah tindok nyapu jenak ku
0: lalu jenak lalu kak tindok bisa orang nama dah ni kenyap ya ngai tindok lagi hanya meh orang tu tadi ngai dikacau orang tindok apaan pedis ya kan tindok ke diri empu baru nama yang udah tindok tadi okey Pivin Iris ke pagi tau nanti ya ku ya tak tiap mata ngai tindok ku ya benar jal ngai me tinduak ko ya laban kelalu mayu berangan ko ya kelalu mayu rundi yang kelalu nya meh meda cerita lalu pihak mega ya meda cerita panda atau ke cerpen ko ya tadi email amat ba Facebook pan bisi cerita panda atau ke cerpennya deh cerita kita iban pan mayu ah aba Facebooknya cerita kita ke dulu kelia cerita antu kenya anti nuannya menyikurannya maca nya tadi nyurindang tadi nya pan ngasuh mata nya ngai tindo tadi deh maka kita ke dia tu benda cerita AI nya tadi menya tadi
1: sagi utainya tu nak nemu pengujungnya berkeni sagi nya me tu ka nemu agi ka kenya deh
0: dah kena dah habis movie site nya berdahau ke kak tindo berdahau ke movie site bekak ku malam mel meda cerita movie antu mel lagi ku madah ke mana ceritanya cerita ura putih hantar ya subak ya polis apa ku bisi peninggal nemu cerita tu ya polis tang ya bisi penanggul maya kenya di polis ya lu kira bakal resign lu ngiga pengawak bukai pengawak ya ke barunya tadi nyaga bilik mayat jadi maya ya ke nyaga bilik mayatnya tadi mayanya ya ke kena kacau tai ya tu indo tang ya rindu ke cabaran tadi. Okey, lagi sharing ke mana ni. Aku pun tak nama tu kesal mudahnya.
1: Lalu ngejong ke ngai tindak mata ni. Kita bisi jenis tulang tu Sam ko ya. Kadang-kadang mata tu ngai tindak ke nanti jam udah lebih dua tindak ke ya. Jam tindak dalam pukul 10:30 nyentuh ke 11:30 ke nanti mayanya badau tindak lalu ngai meh ya ke tindak pen pukul 2-3 pagi ke ya. Tu sah mata wagemas tu ke ya.
0: Amatnya tadi menya tadi pakanyo ngali humor tadi. Nama kebuah ke kini kama hormon ke pelabak ko ne. Nama au
1: kanya mai orang ada nanti dah pukul 10 malam kanya lu tinduk kede nanti mata dia dah ketinduk lu tindi tinduk kede de ti kita itu tadi ndak lu ninduk ke tadi nya meh tadi ya lu ngai kanya ya siti ari kebuah kita mesti tinduk tumu nanti kita nak tinduk tumu nya meh kebuah kita itu tadi nya insomnia tu tadi ciri-ciri kita kan insomnia tu tadi sama contoh-contoh
0: nasib ya. Dia tu mayuh pemerintah yang buat liput ne nanti bakal kelia entadi mata bekaliah kiba bekaliah kanan tadi neh meng kau muka TV dibeli besai dia tu semua buat telefon memegang nanti mata ngai tino pada aja meh nama tak keba teleponnya mayu aja macam-macam utai dia
1: jaku orang ke dia tahu dia sem jaku dek neh nanti inai kuningah dia nyebut bukannya nanti kita ngai saya krempu ngai tino ke atas apa bila kita bisa ge guntung
0: Masa pun tengah
1: malam deh. Bisa Sam, bakal aku deh. Aku rindu pergi kerja pengawal rumah malam hari, hari siang hari. Lama malam hari itu tadi, orang mahu tinduak deh. Gua tu kena ke relax tu ngadu ke pengawal.
0: Nak ngacau orang tinduak ke
1: dia? Nada, itu okey tu orang gak. Bakal tu kebelap hutai, ngemup. Nada orang gak, tanya.
0: Arti diri. Ada orang ngacau.
1: Ya, betul.
0: Lebih lagi bakal orang keberanak mayat tadi. Nanti bakal anak nuan kira bayar gay sudah besar.
1: Yeah.
0: Nanti orang baran nak meet, empain tu demu tay, empain demu larang tadi. Mayanya amat mayanya masih dah ya ke ngintu tay menyata tadi. Ukai tinggal tadi. Yeah. Hati diri. Yeah. Lapan nadai orang acau. Bisa ke bekerja ne? Kena kena awak ke mata ngai tindu tadi.
1: Ya yeah, betul.
0: Mayanya ya ke nusun-nusun utai.
1: Ya. Nanti kayak nanti bakal sedar inai mada hari tu nyulik-nyulik teleponnya mana lagi bersapu ke bilik.
0: Mana ni beranyam ke?
1: Orang dia tu nanti tu beranyam se.
0: Tidak ini. Senang kia kamu kaku.
1: Ya, bisa gak beranyam tiang ya. Nyaw jarang ke kita mada ada
0: aja. Aman. Ya. Okay, Alex Delta Bina tau ke pagi tau anak ngirup kopi ko ya ngirup kopi sigi ngai tinua ko ya tau ya mata tadi ni lapan bisik ko orang tadi nada nama ngirup kopi ko ngasuh tinua nya kebuah ko ya nanti kawak malam nanti driba bus ko ya sigi ngirup kopi ko ya ngambil kena ngantu driba bus ke ke nama lapan Alex Delta Bina tu orang kawak bus de Mel kita semua mai bas hari kucing ke Miri dia tu jalan mana pan kadang tadi gawak malam deh mai orang ngasuh kadang bisi mai ngantuk punya tadi binti ngiru kopi tadi ngasuh terang mata ngasuh mata ngai tindu engka ya siangnya tadi lelak bisi pengawak bukai deh malam juga gawak nyong asuh yang ngantuk atang baik yang ngiru kopi ku ya
1: regas
0: regas lu ngai tinduk mata okey
1: ya laban kopi tu punya ketua tadi ya bisi Kevin de Sam sama mega baka utai manis pen ulih ngasuh tua tu tadi aktif ge nya ke buah urang nentu ngasuh mari nambiak meat pakai utai manis ngai kesida ya kene ke nyau happy aktif de mancang ngai tinduk sida ya
0: malam ne
1: ya
0: ngai tinduk mesida ya.
1: Ya betul. Okay, mari selamat pagi ngagi Christopher Empari. Jadi bak ya kia mata pedis kak pejam entik semua Rizal SPM nembe aku kak pansut arisitik kia subjek BI irau ngantik kia dia tu udah pincin ada lagi irau kia. Tu kan semina pelajar aja tu ke ngai tindua anti pemutus perasa desem pengajar pun sama
0: pengajar sekali lapan sida ya pan irau meh kena indah Rizal bala nembia sida ya. Tu ya berunding ke bala nembia ya tadi hanya siko ari pengajar kita mana tadi mel ne okey Nicholas layau bedau ne
1: bedau
0: tu tanya sama kita tadi Mel umurnya dah mangai 66 tahun tu ya tadi tu baik umur tu tadi mayuah ke orang ku dah berumur tu tadi ngai tinua ne nyo lupa ka tinua tumu ku ya namo nama kebuah ku ya Mel lawan tinua tumu meh dani ku ya engka mat baik hormon ke nama kini tadi Mel kita nak nemu ne nyo meh nasib ke dia tau mayuh pemerintah bisi telepon lagi pan kita iba wifem tau bisi timang kerbat tawas
1: ya betul
0: sambil kita, mata kita ngai tindu tadi Buka tak nama tu channel YFM tadi 8 dia tu 24 jam.
1: Ya. Yeah.
0: Mayuah lagu-lagu ke di tusun kita tengah yeah. malam ni. Mana-mana lagu kita yeah. kena merindang. Ya meh merindang kita ke nak tindak malam.
1: Ya, yeah, betul. Kita bisi Suzy Ivina. Kuya, nanti bakal aku sikit menawak matangnya tinduk tumu, kuya. Semak pukul 1 belama baru tinduk, kuya. Pagi tumu kat tani, kuya berintu ke anak ke kak nurun sekolah, ngau laki ke gawak, kuya. Malam kadang lebuh mendak TV, ngau mendak telefon, kuya. Lelah dua mata kat tinduk, kuya. Tiang tidak tamat bilik tu tadi galik. Ngalik ke diri. Lalu ngai tindok mata ko ya. Menyelai gitu ne. Maka kita ke gawak tu mesem. Memang gawak tu mata tu lelano sem. Udah pansut hari upis tu tadi bekas mata. Nau ke bah bekasnya.
0: Tama upis ne. Nemu lelano ne. Na tau pada upis ne. Nyak bah nanti ngai tindok malam ila kupis deh.
1: Ngai
0: ko. Mata tindok. Na nemu pansut upis tergas ne. Okey, nanti gaya ya punya
1: ya betul
0: ya nama yang penghidup
1: ya.
0: Okey, Mayu Hamad ke komen peninggal kita ke pagi tu terima kasih Mayu ya kemari selamat pagi yang gitu ah dah boleh dibaca magang selamat pagi meh kita ke bisi nyapa kami dua email ba Facebook ke pagi tu neh mel okey jadi agi bisi ni mel ka dibaca ada dia
1: agi ngikak tu Sam
0: okey apa dah tuang ujung ke komen tu topik dua pagi wai tua ke pagi tau.
1: Ya, nenek ben tadi udah sem bedau ne.
0: Okey, bedau.
1: Kuya ba aku, kuya nak ngiruk kopi pen kadang-kadang nak boleh tidur maya malam hari. Kuya bisik maya mata menawak DJ kuya datai pukul 3 pagi baru kak pajam kuya api terang kira nak ngawak kuya ba aku. Pedis penyakit ngai tidur malam tu DJ kuya. Kadang nak TV pemuas ya kuya. Nyak meh tadi sem. Faktor umur kita itu
0: baik umur
1: kita itu
0: mayu apa komen peninggal tu tadi udah umur nyong aliyah kuya nyong ngai tino malam kuya jadi engka siti lagi lapan ke pelabak aku tu tadi engka lapan udah pincin anyo nada itu mayu pengawak tadi mel nada itu tay nanggul nada pengawak mayu siang engkanya kini engka meh engka kita ke udah nadai gawak ke okay, tadi mel maya kita gawak kita nyo mayu pengawal ni ke berundi yang ke pengawal kadangnya lelak baik pulai ke rumah nyo nadai energi ya ke ini kurang nyak ngasuh kita nyo jenayak tino malam ke meh pelabak aku ne okey macam-macam komen ke pagi tu nama ke buah ke ngasuh kita ingat tino okey tang nanti kelalu ngai tino amat tahu nanya bala orang anggap berkeni ke cara sidai ini ke diri anang ngambil ubat tadi lapan ti nyum guna ke ubat tadi tusah dari ni anang sampai kita nyum makai ubat nyo kena kita nindu ke diri bahaya kena tadi ni bisik cara bukai anu kita nindu ke diri engka baik macam kini lalu otomatik ke tindu ke ame
1: ya nanti sama mata kita itu tadi ngai tindu nyo lama tu ngai tindu nyo sebulan dua bulan ngai tindu malam deh sem udu lawu-lawun tindu yang kanya bisi penanggu ba pengerai tubuh tua kini tahu gak tua tu tadi nganyo dari pungai klinik kau kita uli berandau ngau sidak ya bekeni cara kanya bisi cara bukai dikena tu nyeliah ke dirimpu hari ke ngambi ubat tu tadi deh sem nanti sama tua tu tadi nyau kenika diasuh pakai ubat pen kira ke hari dutu ya ke hari klinik meh kemerik tua deh ukai hari tua empu kembali bak farmasi lewat
0: beli ke diri empu
1: lapan nyutainya tau ngerugak pengerai tua ganti tua salah ngambil dos ya deh
0: betul
1: ya kemana lagi tadi banyak ke kemeda sem tau kita nguji bakal lemai-lemai uliah berjalan breeze walk dikena kita kenika nyalai kenareh kurang berjalan kenareh ngambil mata kat tinduk malam maca menyikul kami desain tadi mereka
0: ambil ke nanti bakal breeze walk atau ke jogging tadi kira bisi lelak mimir kita ya nanti lelak tadi nyoka ke apa tinduk malam
1: ya
0: nanti
1: semua nadain dua breeze walk menyikul ya baru rumah pun udah tua oleh kacau-kacau nyap puung ngemom oleh ketika mai peluh mimit lelak mimit oleh ngasah tua tu tadi tinok ngi jenak malam hari
0: nampak kelelak memel.
1: Iya.
0: Okey, nak berasai ke pagi tu. Terima kasih harap ke kita boleh bergulai baru bawa ke Bukai ngau topik ke Bukai.
1: Bapa dulu ke mana Sam?
0: Okey, bye
1: bye. Bawa ke Bukai. Bye.
0: Hashim Ramli tiga kali tua bertemu dalam mimpi. Apo?
1: Ya. Mesti tino dulu baru mimpi.
0: Besi nar tu nama.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: tahun kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
1: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjaringkan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada asli terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Geng Sambat. Audio kita dipasti di hati. Untuk hari ini Isnin 14 September 2026 masih bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bertemankan untuk pagi ini sehingga pukul 12 setengah hari. Dan pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda dan juga perkongsian info-info semasa. Apa khabar anda di luar sana? Semoga semuanya sehat di samping apa jua yang anda lakukan. Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada ketika ini. Selamat menjalankan tugasan anda yang tengah memandu dalam kenderaan pada waktu ini. Kemana hala tuju anda? Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kenapa tak senyum begini? Jangan lupa untuk ukirkan senyuman manis anda agar wajah anda sentiasa nampak ceria sepanjang masa. Dan Anne sudah pun bersiar langsung terus merusi Facebook Limbang FM pada pagi ini. Anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen dan juga merusi penseriman langsung RTM Klik pada hari ini. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Jom dengarkan lagu daripada Atmosfera, Hagi Baru.

0: Ani dan Justin dengan lagunya Lepaskanlah. Okey, baik, 9.27 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi. Selama 12 jam untuk pagi ini diramalkan jerebu. Okey, pada 10 petang juga diramalkan jerebu dan pada 11 malam juga diramalkan jerebu. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini, Isnin 14 September 2026, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi dan selama 12 jam untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Dan selain itu juga saya nak kongsikan indeks pencemaran udara ataupun juga indeks pencemar udara IPU Sarawak setakat pukul 6 pagi tadi, yang mana Limbang mencatatkan IPU di tahap yang baik, 56, ILP Miri 58. Manakala untuk tahap yang sangat tidak sihat, IPD Serian mencatatkan IPU 173, Seriaman 171 dan seterusnya. Kuching 133, Samarahan 104, Sarike 85, Sibu 78, Bintulu 77, Samalaju 73, Miri 68, Mukah 67 dan Kapit 63. Baik, itu catatan indeks pencemar udara IPU Sarawak setakat pukul 6 pagi tadi untuk perkongsian kita bersama. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12.30 hari.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam satu malam yang penuh bermakna. Jom hadir ke Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang yang bakal berlangsung pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan mertua. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengukir kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini, mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Enzo Fernandez didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjadikan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan liga. Susulan kontroversi itu, Badan Pengadil Profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun.
Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

bersama RTM. 55 tahun RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila istimewa dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila

penangguhan Pesta Limbang 2026. Itu antara aktiviti menarik menanti anda. Jadi datanglah beramai-ramai untuk meriahkan lagi Pesta Limbang pada tahun ini, bermula 16 sehingga 20 September, yang akan berlangsung di dataran tebingan Sungai Limbang, 8 pagi sehinggalah 11 malam. Okey, selepas ini info medik untuk anda. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio, kita ni pasti di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ikutilah rancangan Infomedic dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang pada pukul 10.30 minit pagi. Limbang FM, radio kita ni pasti di hati.
3: Baik, 10.30 minit pagi seperti yang saya war-warkan tadi. Kita akan bersama mengurusi rancangan Infomedic dan pada pagi ini sudah pun ada tetamu di konti untuk kita bercakap berkenaan dengan tajuk yang menarik juga pada pagi ini, iaitu ubat berdaftar, apa yang perlu anda tahu. Dan saya perkenalkanlah bersama dengan Puan Nurul Amirah Syahirah binti Anwar, pegawai farmasi dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Assalamualaikum, Puan.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, apa khabar pagi ini?
4: Alhamdulillah, sihat.
3: Ya, baik, terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi info dan maklumat tajuk yang kita nak bawakan pada pagi ini. Sesuatu yang menarik sebenarnya, mungkin menjadi pertanyaan kepada pendengar-pendengar kita. Baiklah, Puan, kita teruskan dengan perkongsian kita pada pagi ini. Baik, untuk soalan yang pertama ni, Puan, apa sebenarnya maksud ubat berdaftar ini? Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa sebenarnya?
4: Okey, ubat berdaftar ialah ubat-ubatan yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa kawalan dadah. Atau nama singkat dia PBKD lah.
3: PBKD ya?
4: Betul, dia satu badan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Okey, badan tu akan pastikan ubat yang dipasarkan dan digunakan oleh orang ramai ini telah dinilai kualiti keselamatan dia dengan keberkesanan dia.
3: Okey, itu kena masukkan dengan ubat yang berdaftar tadi ya. Okey, dan seterusnya pula, bagaimanakah menentukan sama ada sesuatu ubat telah berdaftar dengan PBKD atau tidak?
4: Okey, pengguna-pengguna boleh ceklah, akhirnya boleh semak sama ada ubat itu berdaftar ataupun tidak dengan dua ciri lah. Okey, yang pertama sekali, ubat yang berdaftar dia ada nombor pendaftaran MAL. Seterusnya ML, ya? Betul, MAL, dan seterusnya dia ada pelekat hologram Pharmatek. Okey. Jadi nombor pendaftaran MAL tu, okey, nombor tu dia bermula dengan huruf M, A dengan L.
3: Okey.
4: Lepas tu dia ada 8 digit dekat belakang. Seterusnya dia ada abjad sama ada A atau X atau T atau N.
3: Baik.
4: Okey, bagi abjad-abjad tu, empat abjad dekat belakang tadi tu, okey, contohnya macam A. A itu ialah ubat yang mengandungi racun. Racun tu basically, kalau ikutkan racun tu, contohlah macam ubat darah tinggi, antibiotik, dia kena, ubat-ubat yang macam tu hanya boleh dibekalkan oleh doktor ataupun farmasi sahaja. Okey, seterusnya X. X tu kalau ikutkan bahasa Inggeris ni, over the counter lah. Ataupun ubat yang kita boleh dapat daripada counter tanpa perlu jumpa doktor. Contoh paracetamol lah yang paling famous sekali. Okay. Seterusnya T. T pula merujuk kepada ubat-ubat tradisional. Contoh pil kacip Fatimah, minyak panas untuk sapu urut-urut tu. Last sekali huruf N, itu suplemen kesihatan lah. Contohnya multivitamin, suplemen magnesium. Jadi kalau ubat-ubat tu berdaftar, dia akan ada M, A, L, 8 digit dan huruf sama ada A, X, T ataupun N.
3: Okey, baik, itu caranya untuk menentukan sama ada sesuatu ubat itu telah berdaftar dengan PBKD ataupun tidak. Baiklah, Puan, bagaimana pula untuk menentukan sama ada ubat yang dibeli adalah ubat yang berdaftar?
4: Okay. Macam tadi kita tengok, dia ada ML number, dia ada Pharmatek hologram punya stiker, kita cakap dia berdaftar. Jadi macam mana pula kita nak semak betul ke nombor tu, betul ke stiker tu? Jadi kita ada dua cara lah. Satu, menggunakan laman web Quest 3 Plus NPRA untuk cek nombor pendaftaran produk tersebut. Ataupun kita boleh pakai aplikasi NPRA product status. Yang itu untuk nombor ML. Jadi untuk sahkan ketulinan hologram Pharmatek tadi, kita pakai aplikasi My Ubat. Dua-dua aplikasi ni boleh dapat dekat, boleh dimuat turun lah daripada App Store ataupun Play Store.
3: Okey, jadi tidak boleh membeli ubat tu dengan apa kata orang sebarang saja kan tuan?
4: Betul. Kita kena semak dulu.
3: Semak dulu. Okey, baik. Apapun kita berehat seketika untuk tajuk yang kita bawakan pada pagi ini berkaitan dengan ubat berdaftar. Apa yang perlu anda tahu? Apapun kita berhibur dulu dengarkan lagu daripada Haziq Rosabi dengan lagunya Nor Lela. Teruskan kekal mendengarkan Info Medik.

0: Sports with Science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

0435. 55 tahun mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama ATM Limbang, teman setia Anda.

Jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam satu malam yang penuh bermakna. Jom hadir ke Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang yang bakal berlangsung pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan mertua. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengukir kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

0: Kamu tahu ni apa hal? Tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda semua tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Nidaul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
9: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab, tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata, ini adalah batu permata yang terlalu sempurna. Tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka. Sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita. Sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita. Dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia. Nak tunjuk betapa hebatnya dia. Nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan. Sekian saja dari saya untuk perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi episod akan datang.
8: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Bimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Kawan kita bersama 11.32 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 14 September 2026 Masihi. Silakan bagi anda yang tinggal di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undok, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Solat Fardu Zuhur 12.15 tengah hari. Waktu Asar 3.18 petang. Maksudnya waktu Maghrib 6.19 petang. Waktu Isyak 7.28 malam. Masuknya waktu Subuh 5 pagi. Dan akan berakhir waktu Syuruk 6.8 pagi. Dan seterusnya bagi anda yang berada di Zon 1, Limbang, Lawas, Sundar dan Terusan. Waktu Zuhur 12.18 tengah hari. Waktu Asar 3.20 petang. Waktu Maghrib 6.21 petang. Waktu Isyak 7.30 malam. Maksudnya solat fardu subuh 5.3 pagi. Dan akan berakhir waktu Syuruk 6.11 pagi. Baik, tadi info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 14 September 2026 Masihi. Baik, info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
2: Anda sedang mendengarkan Music Express King Sambat.

0: kepayahan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.

Okey, Malaysia Radio tahu lu tamu bang niat. Dok meco, dok muna deco, dok mapapu aco sini aco satu tanggal 24 bulan 5 2026. RJJI lu mabat baru kena uningar bersiaran. Par-par dengan tahu lu mabat program bapak lu bawa limbang. Frekuensi limbang FM aco 04.5 MHz. Okey, dok mapapu bang aco sini aco satu. Dok, baga kerja, kuan tahu lu kerja, kuan bang aco sini. Okey, aco lu pun minggu ini. Tahu bang bulan liwa nakini kena undingar. Jadi nakini tahu bang segmen sejam dengan Muyu. Kayak rancangan sejam dengan Muyu apa tu bang jam lupun pun. Macam jam 1 berita nasional miak pendengaran tahu napa kena undingar. Dan sepengah berita jam 1 kuan tahu lun talu luk piang ngirim tabi, ngacing bala, bala mereka li berita keluarga. Ataupun info-info, aktiviti, program, acara, luk mangun, bang bawang tahu, luk ruan tahu ngatur lun talu. Kayak orang popo tau, persatuan tau, bawang tau, daerah tau, tomiak nganau dawar. Lama batalian telefon 0852112446 ini nombor telefon. Ataupun lama komen, komen live TikTok, live Facebook, 5FM. Nggak cukup nak ini, kena undingar tau, undar nganau siaran langsung. Okay? Live TikTok, live Facebook, TV, radio, dan RTM Klik. Lima cara inanto ningar bersiaran di Limbang FM ini lah kena ningar. Kalau mau balaman komen to komen, tapping, like, love, repost, share, komen lama balaman komen dan nama kalau pantau follow ya, follow Radio Limbang, Radio Tau. Okey. Jadi lima cara inan tau ningar siaran Radio Limbang ini, siapa-siapa meluk masanang, luk do, luk inan tau gerguan, gergan ningar radio ini kena ningar, ningar mo ya, bang TV ke, bang radio, bang telefon. Okey. Ini lima cara inan tau ningar siaran Radio Limbang. Okey, setajun na kuan tau lun talu luk piang ngirim tabi. Okey, tabi-tabi ruan tau natan nakini ya. Nata dia nak ini boleh wimiak macam ratnan tabi-tabi mentalu ni napa nak kena meninggal lepas bahas segmen ngirim tabi rancangan pengabrita jam 1. Okay, sepengah ini kena meninggal jam 2 salin berita. Okay, salin berita miak pendengaran tau bang jam 2 pulih dejo. Sepengah berita jam 2 segmen rancangan aning ramai pulih dejo. Mepapu pad-padikan tau kena meninggal sepengah berita jam 1 jam 2 pulih dejo. Nah, pernah segmen naning ramai. Dan salin berita yang pendengaran tahu bang jam 2 tencunya kena mendengar jam 2 salin berita yang pendengaran tahu ini yang akibat dapat tahu jam telu yana dengan berita nasional pengainah kena mendengar perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Kayak kurang nih ratnan lawe atau program siaran Radio Limbang, Radio Tau Lutap Mombang Niat apu tau acus ini kena mendengar pad-padinganku RJJI luk bersiaran dengan tau. Kayak terima kasih ngacok demili program Bapak Lubawan Limbang Radio Tau ini mengunggu siaran radio luk pendengaran tau apu tau acus ini acus 1 tanggal 24 bulan 5 2026 Radio Tau lu tak bobang dia. Okey, bangun kok kita hari ini kena dengar jam 10.02 38 minit pulih dah cok.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Berita seterusnya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Tak apa, tahu cuaca ni kena uningan. Cuaca 1 tanggal 24 bulan Liwa 2026. Kena uningan nak kini tahu necu siaran tahu lema bapu tahu bang segmen setencuna yana segmen ngirim tabi. Jadi kuan tahu lupian ngacing tabi, ngirim tabi, ngacing bala ucapan kuan lema ba siaran radio tahu bang kerabini. Tabi-tabi mentelum ya keruan tahu natan kira uningan lema ba laman komen live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Tahu penam yang kena dawar. Lema ba talian telefon tahu yana 085-211-246. Okay, terima kasih kawan tahu taman tina kena nak luk ningar dan niar siaran radio Limbang lama ba lima cara yena live TikTok, live Facebook, RTM klik TV ini pana radio. Okay, lima cara ina tahu ningar dan niar siaran radio Limbang ini. Ini we merapat kira ningar kawan tahu luk ningar dan niar bang live TikTok, live Facebook, do mapapu arang gawa pad-pad dengan ku RJ ataupun DJ Jacob luk bersiaran pad-pad dengan tahu bang kerab ini. Ini kawan tahu luk bang live TikTok, live Facebook support siaran tau kira dengar dengan repost, share video tau, tapping-tapping, like, follow Limbang FM. Okey, nah maklupan follow Limbang FM dan komen lama balaman komen kira dengar. Okey, tau nechus segmen ngirim tabi tau kira dengar. Okey, ya suapa kira dengar bang live TikTok inan tuda-tuda tabi lok necing ya ni. Okey, tabi lupun pun ini rim kinak tau Jaya, Jaya Prana ngecing tabi kwan tau Mat Khairi, Idi Panahanis, Aziza, Kolnis, Bitut, Wilson, Queer, Afik, Muhammad Sohi, Dulia, Nayan, Santai, Awihing, Siti Mus, ngirim tabi kwan among tau warga Limbang dan warga lawas yang bersiaran bang Puli de Jos ini kena uningar. Okey, satajuna tabi ini rim kinak tau Ros, J, Ringip, Malado, Puli de Jos kwan tau Populun Bawang, Jontan, pernah ngacing tabi kwan tau Populun Bawang Lundaya, Bitut, Wilson, Queer, Afik, Muhammad Sohi, Dulia, Nayan, Santai, Awihing, Siti Mus, ngirim tabi kwan among tau warga Limbang dan warga lawas yang bersiaran bang Puli de Jos ini kena uningar. Okey, satajuna tabi inirim kinak tau Ros, J, Ringip, Malado, Puli de Jos kwan tau Populun Bawang, Jontan, pernah ngacing tabi kwan tau Populun Bawang Lundaya, satajuna tabi inirim kinak tau Ros, J, Ringip, Malado, Puli de Jos kwan tau Populun Bawang, Jontan, pernah ngacing tabi kwan tau Populun Bawang Lundaya. Daya

Okay, Malaysia Radio Town Lutamu Bang Niat. Ini do puli dan co do mapapu tahun lumu bad baru kena uningar bersiaran lemah ba program bapak lumawal nimbang. Radio Town Lutamu Bang Niat.

Okey, kena dengar ini ya, Cun Nani Ratnova Susanti dengan Nani Luk Tertenan Dat Udangku. Okey, bangun kau kuyota nak ini jam 1.44 minit pulih dejo. Kena dengar salin berita mia pendengaran tau bang jam talu pulih dejo na pena. Okey, tahun lembuan baru kena dengar macam ranan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Okey, tabi selita cuna ini rim kena tahu Till Willy. Okey, malado macam kawan pupu tolun bawang Limbang ini pernah lawas. Luk dengar dan nir siara radio Limbang bang macam sini ratnaku Till Willy. Ngacing tabi kawan tolun bawang. Meli, okey, Meli girls, giri, okey, mutudok. Meli Giri ngacing tabi kuan popo talun bawang Indonesia di panalu Sarawak lok ngacing tabi ana ninger radio Limbang bang mecos ini tabi inirim kinak tau Meli ya. Kaya serta cuna kena ninger tabi inirim kinak tau Jamila Ari mala do pli de cokuan mudi jes do kerja ngirim tabi ta kuan ineng mun ineng yam ilipi di pana langu Frida lokuna da kerja bang kedai na kini ratnaku Jamila Ari. Okay, ni yang kena ninger serta cuna tabi inirim kinak tau rela kawasan Padawan Radai Kucing balado ratnaku DJ dodo kerja. Terima kasih rela kawasan di panak malado pulidejo Natasha malado pulidejo kuantau kena ningar Jara Tyson mo musila gon tinggi malado bergabung do mepapu lembabas siaran radio Limbang bang pulidejo sini rat musila gon tinggi ke tabi stetcuna ini rim kinak tau Safira Dorcas saran Stinkor Erickson Zilia Tyson Hope di pana Eddie ngirim tabik kuan tau lun bawang lun daya selamat bersiaran di Radio Limbang. Okey tabik setecuna ngirim kinak tau la Marifa di pana John Munan ngacing tabik kuan tau Lota. Okey Lota John Munan Rahman Baya Udan Kora Sandi di pana Mada Olet La Mr. Ugat Jos ngirim tabik kuantau Taman Tinang Kerenak luka undat bersiaran di Lemaba Radio Limbang Bang Puli de Jos ini bujang pandang acing tabik Samuan Mike Kaling Inang Pendeta Abraham Rup pandang acing tabik kuantau Popolun Bawang Lundaya do ninger siaran Radio Limbang Bang Majos ini Baka okey Baka ini Baka Daro anu ini Bakaro pandang acing tabik kuantau Ernel Pengiran Malado Puli Deco Kuantau Luk Ningar Daniel Seran Puli Deco sini kena ningar. Okey. Nah kini tau mampu Bang Sengman ngirim tabi. Okey. Tabi setecuna Bang Live Facebook kena ningar. Okey. Facebook tabi rat kena tau Deli Noel Malado Puli Deco Kuan Among tau Pupu tau Lun Bawang Ya Papa Na Inang tau Manit Burur. Okey. Wirat Wiratunge Kucing Ratunge Kucing ngirim tabi kuan tau ninga radio tau na melawa lutap mo bang niat. Oke ratnaku Daily Noel Ratunge Kucing ngirim tabi kuan tau Popolun Bawang. Oke terima kasih kena tau Daily Noel ngirim tabi rat dai kucing kuan tau Popolun Bawang ah. Okey, setecun nak kena dengar. Tapi inirim kena tahu Ramanus, Elias, Samson, Kuantau, Tamantinan, luk dengar Daniel siar Radio Limbang. Okey, kena dengar segmen ngirim tabi ini macam jam mana macam jam 2. Jam 2 boleh dejo salin berita miak pendengaran tahu segaga kara beroke. Berita miak pendengaran tahu jam 2 boleh dejo ini ruan rum sekejap macam. Dan sepengah berita apa nah segmen naning ramai kena dengar okey segmen naning ramai sepengah berita jam 2 napa nah okey kuan matalu luk pian ngalap kesempatan ini jam tau luk kedua ini inan matalu ngirim tabi ni tamam ngirim tabi na ni tinam ngirim tabi nan dua kiranak-kiranak mu ahli keluarga mu luk munang luk mado ngirim tabi kuan pupo-pupo talun bawang ya papa na inanda bang kerap sini ide ide mu luk inan mu ngecing tabi ngecing bala ngecing ucapanmu okey ini kerap nak kena uningar lah bang apu tau bang jam luk kedua ini sekerap nak
Harta Berita. Miak pendengaran tau bang jam 2 pulih di joinin apa na. Ruan rum sekerja maca. Oke, tabi-tabi matalu. Ruan nata di karang ningar. Dama balaman komen live TikTok Limbang FM. Ataupun live Facebook Limbang FM. Oke, tau pana miak ngerau dawar. Dama batalian telefon. Yaitu 085-211-246 muka kuan tau nakini. Oke, nombor talian telefon tau. 085-211-246 muka kuan tau kira meninggal. Okey, serta cuna sekerap nak tahu ruang kong ramai dengan nani tahu serta cuna tahu inan tabi rakin nak tahu Rosti 266. Malah salam sejahtera. Kuan kina nak idi panak pupu kulun bawang. Lukuna ningar siaran bang karabini ratnaku Rosti 266 ngirim tabi kuan tahu kira meninggal. Okey, Eric panak ngacing tabi. Eric Andika ngacing tabi kuan tahu pupu kulun bawang. Romanus Ahmad panak ngacing tabi kuan tahu pupu kulun bawang luk ningar dan nyer siaran radio Limbang. Miss Cuek pernah malado pulih deco do ningar. Oke, tabi ratnaku Miss Cuek. Oke, ini kira ningar ratnan tabi-tabi mata lu. Lu mau bahas segmen tau ini. Oke, sekarang nata berita miak pendengaran tau bang jam 2. Oke, kira ningar dua nani bro. Oke, dua nani bro. Miak ngeramain tau bang segmen tau ini. Oke, nani tau setecuna nani rat dorma kisu. Dengan nani lok tatanan tuding, tuding, tuding, tuding.

Riang Batu Kuching. Lama-lama program Inatur arangna ianya periksa kesihatan luk badan siren sukan rakyat Peritu Tundo nganu ketupat jalur gemilang idi Peritu Tundo nani patriotik. 50,000 bungkus roti tinina inan beren kuan lunluk ame ngikak pakatu dengan ngeraya Ajo Malaysia 2026 Bang Kuching. Pengurusi Komiti Penajaan Ajo Kebangsaan di Ajo Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani namala edaran ini arang usaha bupun penaja inan ngetua semangat idi ngeraya ilai ratnan munang inan masyarakat. Roti ruan mare bang tutudak si inan bang Kuching selabak ina luk badan siren ratnan Aco Malaysia luk niak ruan ngatur dari Plaza Merdeka niak imu rat puluh Aco Belan Liwa luk neplaba idi mabud Aco tandu ini. Lun mula ruan natang boleh pad-pad ngeramai luk badan siren ina edi semut bang lama-lamut aktiviti luk tinina pakatu dengan ngeraya Aco Malaysia 2026. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama Pulit Aco ini. Empat agensi miak ngedengan KKM inan ngeralan tulud ihsan bang kawasan Punang Arut. Cadangan Nambado FDS mayak report rasmi angun. Si badak baru letnan lekan tanah pilih raya Pucang dan Perlembagaan Persekutuan. Macam ini salin berita Pulih Dejo ini berita ini sinusun Nur Akila Arabin rat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Dengan ini Pulih Dejo ini tabi Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Oke, Radio Taul lutap mo bang niya. Tidila mo ba baru kerauningar mapapu bang jam tau lo kagipa dia. Siaran tau ajo sini. Ajo 14. Oke, 14 ajo bulan liwa 2026. Bad paringanku DJ Jacob. Bersiaran kini o telu jam kerauningar. Oke, sekarang nak tahu roko keramai dengan tuda-tuda nani kerauningar lo mapapu tau bang segmen nani ngeramai. Inan tuda-tuda tabi lo nece dengan dia kena tahu Ahmad, okay, Ahmad Yati ngirim tabik kuan tau, kena tahu Miss Lin Ratungai Limbang ngirim tabik kuan Popo Talun Bawang Isa tau Red Day Tawau Padang Acing tabik kuan tau, kena tahu Hani Sweet Malang ngirim tabik 20 Dejo kuan tau Popo Talun Bawang and Telicut Padang Acing tabik kuan tau kena ninger Malang 20 Dejo kuan tau selama bersiaran di Radio Limbang. Okay, tapi tuna ini rim kena tahu Mama Aja, Adeline, Edi Panak, Midnight Angel. Okay, tapi tuna ini rim kena tahu Voice, Love, Kuan Pupu Talun Bawang, Malado Pulidejo, Dok Ningar Radio Limbang, Lutap Mobang Niat. Okay, tapi tuna ini rim kena nak tahu Linda Rumina Gaing, Malado Pulidejo, Kuan Pupu Talun Bawang, Anun Balarat Nemuyo Kepala Adanya ini. Okay, setecun kena dengar Udan Tali Malado Pulidejo, Dok Ningar Radio Limbang. Okay, tapi nirim kena tahu dan tali kuan tahu kena dengar. Setecuna, Romanus Ahmad Philip Malado Pledjo, dia merepat nak tahu sehat-sehat selalu. Okay, rat kena tahu Romanus. Okay, ini kena dengar rat nang tabi metaluh bang live TikTok Limbang FM. Right, bang segmen tau lu kakipad. Jam tau lu kakipad ini kena dengar. Ia segmen naning ramai pulih deco. Radio Limbang, Radio Tau Pengananina. Okay, Pengananina, lamu-lamu nani, pendengaran tau bang aco sini. Okay, sekarang nanti nak kena dengar. Tau ni ratnan siar tinudo aco, okay. Kuan Limbang, aco sini, lo kilap tau rata Jabatan Meteorologi Malaysia. Ngagalak kuan tau kena dengar 14 aco bulan liwa, bulan liwa 2026 aco sini aco 1. Tidak do aco tau ratina apakak macing napa malam pa apakak jerbu pa puli de aco ini pernah jerbu pa madecem napa pernah jerbu kena dengar. Okey, merabun. Cuaca aneh suhu kuan Bupat Limbang aco sini iaitu 24 darjah Celsius macam 34 darjah Celsius melau ini kena uningar. Kaya setecuna kuan neba aco 25 aco bulan liwa papakak melob aneh jerbu merabun. Okay, selama ini Pak Puli de Jo nepa mudan kira uningar. Okay, mudan bang tuda-tuda suinan. Madecam nepa pernah hari ini pot mudan bang tuda-tuda suinan. Dan suhu kuan nepa 24 darjah Celsius macing 34 darjah Celsius. Okay, selama ini kuan cotelu 26 macam bulan liwa. Okay, 26 cotelu kira uningar ini pot mudan. Pak Pekak mudan, Pak Puli de Jo pernah mudan, Pak Madecam pernah mudan bang tuda-tuda suinan. Ha? Co taduh, ia ini tanggal 26 macam bulan liwa. So, mepad, ia ini 24 darjah Celsius macam 34 darjah Celsius. Okey, setuju dengan kena dengar kuana copat. Copat tanggal 27. Okey, 27 bulan liwa. Copat, Pak Pekak, Rinipot mudan. Pak Puli de Jo pernah mudan dan Pak Madecem pernah mudan kerana dengar bang tudak-tudak suinan. Tunggu, bawang tahu Limbang copat. Okay, suhu mepad 24 darjah Celsius macam 34 darjah Celsius. Okay, ini kuan report copat kerana dengar. Selepas ini kuan neco 5. Okay, tindu Jo tahu kuan neco 5. Pak Pekak mudan, Pak Puli de Jo pernah mudan dan Pak Madecem pernah mudan. Alright, setuju ini kerana dengar. Ini kuan neco 5 ya, 18 aco bulan liwa. Conam, conam puluh liwa aco bulan, pak pekak jerbu ataupun merabun lagi rawat dengar. Pak Puli de Jo mudan, pak Madecam mudan. Okey, bang tudak-tudak suinan. Bawang tau tunge Limbang. Okey, ini kuan conam tanggal puluh liwa bulan liwa. Okey, setecu dah kena dengar kuan co minggu, dua minggu ini. Okey, co minggu 20 aco bulan, pak pekak merabun, okey, jerbu. Pak Puli de Jo mudan, Pak Madecam pernah mudan. Okey, bang tuda-tuda sinan, bawang tau tunge Limbang. Okey, kurang ini kena dengar ratna ramalan. Kaji cuaca kuat daerah tau Limbang.
Rukun minggu ini ngimur rata cos ini macam aco minggu. Okey, ini laptop rat jabatan meteorologi Malaysia kuan minggu ini. Okey, Radio Malaysia Limbang FM, Radio Tau Lu Tamu Bang Niat. Nani tau setecu nak kena ningara. Rafat Afu Lundaya.

Kaya kita mendengar ini ya, Cenani Rata Magret dengan Nani Ruta Tenan Niatku Inuratmu. Okay, bangun kukuyuk tahun ini jam 2.34 minit pulih dicok kira dengar. Ini tercuna wipian macar dan tuda-tuda baru tabik-tabik mentalu ya lama bapuk bang segmen tahun ini. Okay. Tapi setuju nak kau dengar ini rim kena nak tahu Rospa malah ai nani dulu-dulu ke kebalan ya ni. Okey, tajuna Robin ngirim tabik kuantau, Falik Falik ngirim tabik kuantau, Rospa Sigarat dari Kota Kinabalu pandang ngacing tabik kuantau Populun Bawang Lundaya malah 20 deco. Kena tahu Ahmad ngacing tabik kuantau Populun Bawang Lundaya dengan bala 20 deco selamat bersiaran di Radio 5. Okey. Terima kasih kawan tau Lun Bawang Lun Daya. Lepas pahal dengan tau apuk tau acu sini. Acu satu tanggal 24 acu bulan liwa 2026. Okey, kalau dengar perkata ku Pesta Limbang ataupun Rigata. Okey, Rigata Pesta Ria Limbang, Pelubah Alud Limbang. Okey, Rigata Limbang ini benaya radnan program ini pada aktiviti lokai natur dah kalau dengar atau acara. Yena tanggal 16 macam bulan. Co telu kira orang dengar, okey? Co telu. 16 macam bulan co telu ini. Ngimurat pekak macing mada jam. Okey, arang program ini pernah aktiviti. Lok miak ruan ngatur 16 macam bulan. Yena Unity Fun Walk. Ini pernah fun run. Okey, Unity Fun Walk ini pernah fun run. Netang netau warga Limbang, okey, Taman Tinang Kerenak, belia pemuda-pemudi, luk pian bergabung ngalap bepat bang fun walk ataupun fun run Unity ini. Okey, pia muka atau macam ya, ngecoko fun walk ataupun fun run ini, miak imun jam 6 pekak, kena dengar, jam 6 pekak macam selesai. Okey, jam waluh macing mada jam gerai pasui. Okey, jualan vendor. Ini jam waluh setengah inan karaoke berantai. Okey, karaoke berantai tema agogo. Karaoke berantai tema agogo. Setuju dah kena dengar? Aco pat. Okey, puluh tuduk aco bulan. Jam waluh pekak. Macing selesai. Ianya pertandingan bot laju. Okey, pertandingan bot laju. Gerai pasui vendo diteruskan. Bicara santai. Ini pernah podcast. Jam walu setengah. Ini teju dah kena mendengar. Bersurai ya. Macing selesai. Mendecam. Okey, puluh walu aja bulan liwa. Jam walu pekak. Macing selesai. Macing mendecam lah kena mendengar. Okey, pertandingan bot laju. Gerai pasui vendo jualan rahmah ruan ngatur bang karabina selama ini pa medejam inan persembahan tarian modern, persembahan nyanyian cilik, okey, persembahan nyanyian finalis piala wali kota, ini persembahan penyanyi tempatan, persembahan artis jemputan Iban yaitu Anthony Usan. Okey, persembahan artis jemputan Ucop Ahmad dan setujuna pertandingan artis jemputan Nadira. Okey, Nadira Zaini. Okey, bersurai. Ini acara paham decem tanggal puluh walu acu bulan. Cuma lima lah kena uningar. Okey, cuma lima. Okey, setujuna tahun niar puluh liwa acu bulan. Ia ini cuma enam. Rat pekak. Okey, rat pekak imun jam liwa pekak jualan rahmah. Jualan gerai vendo di setajuna jam liwa pekak acara perasmian. Okey, bang pengak acara perasmian kita uningan pertandingan perahu bidar. Okey, perbuai alut bidar dan paham medecam jam walus tanggal medecam kita uningan inan persembahan tarian modern, tarian etnik, persembahan nyanyian dan finalis piala wali kota, persembahan penyanyi cilik, persembahan penyanyi tempatan, persembahan artis jemputan Heli Robson, persembahan artis jemputan Ben Kapak, persembahan artis jemputan Ameng Spring. Okey, na kuana cho 6 kena ninggal, okey. Paham di jam.
Okey, serta cuna Chow Minggu. Chow Minggu, Rat Peka, kena mendengar. Jualan Rahmah. Gerai Pasui Vendo. Ini serta cuna pertandingan Alun Naga. Okey, pertandingan Alun Naga ataupun Perahu Naga. Okey, terjunnya Majlis Penangguhan. Ini paham berdecam kena uningan penyampaian 5 anugerah vendor persembahan live band pad-pad dengan artis lokal dan acara selesai paham berdecam Aco Migu yang tanggal 20 Aco bulan 5. Okey, ini ratnan pengisian program lagi kena uningan Pat Aco yang imun rat 16 Aco bulan macing 20 Aco bulan Tunge Limbang. Dan netang netau tamantinan kena nak luk luar Limbang. Munang ini panak mado macing ramai-ramai tau. Amik niar pesta Ria Limbang, niar pesta Rigata Limbang, dan amik niar pesta Limbang 2020 dam. Okey, niarang aktiviti luk miak mangun tungai Limbang kena uningar minggu ini. Okey, nah macing tau ramai-ramai. Niar ratnan program luk mangun tungai Limbang. Okey, tercuna Lisa Buing. Malau salom DJ do kerja. Anun bala? Bala do ratnaku Lisa Buing. Anun bala ratnamu? Ya apa kau ni Lisa Buing? Okey, kita mendengar kurang 20 minit baru ya. Kurang 20 minit baru siaran Radio Limbang, Radio Talu Tambo Maniat. Sekarang nak tahu mempertahan kita mendengar. Ini tercuna tahu ruang ramai dengan... Okey, dengan Telu Nani kerana dengar, okey, dengan Telu Nani sepengah ini Radio Malaysia Limbang FM, Radio Tau Luta Pemangnya. Nani Tau Setecuna. Okey, Nani Lok Tatanan na ulak na wing galak di namu.

Ya mo karabian na cing. Wih niar nanah, iya niar naku. Wih ngaka mataku, ngukap gabar nah baru. Wih salala mulun, atau ini magic look mangun.

Okay, kita mari hari ini Cernani Lukma Baruha Cernani Bang Bala Taulun Bawang dengan jodol Nani na Sinalok Filter. Okay, Sinalok Filter TikTok Filter Facebook Filter laman sosial lah kita mari hari ini jodol Nani Luk Pinudut Anak Luntau. Ini kita mari hari ini dengan tajuk lagu Sinalok Filter. Okay, sekarang nak tetamu petar gerang dengar siaran radio Limbang apa tahu cos ini ya. Cos 1 tanggal 14 bulan Liwa 2026. Inan cia tabi ini rim kinak tau meni, okay. Wipian ngecing tabi kuan keluarga aku Om Mika sekeluarga dan Om Andreas sekeluarga Ratmu pun Musa Amud Ratunge Indonesia. Okay, Ratnaku meni ngirim tabi kuan muyu. Okay, Nita pandangan cing tabi ini pandangan cing tabi 20 dejo kebalana. Okay, ini Ratna tabi-tabi Ginso. Ini pada Liza Buing. Okay, dengan ini kita dengar jam telu berita miak pendengaran tau. Sepengah berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Radio Limbang. Okay, sekarang nak tetap mau petar kita dengar. Terima kasih kawan Pupu Talun Bawang, Malaysia, Brunei, Indonesia. Ya apa ya apa mau inan Pupu Talun Bawang, ya apa ya apa mau inan Pupu Talun Daya, telu negara, luk bergabung bang kerabini ataupun rata negeri dan negara. Luk mado lah kita dengar luar negeri, luar negara, luk dengar siaran Radio Limbang, bang Puli Deco ini, bang apa tanah ini, Pupu Talun Bawang, lun daya. Terima kasih mula kuan mateluh lokai di pad-pad ningar bang live TikTok, ningar bang live Facebook, ningar bang TV, ningar bang radio dan ningar bang RTM klik. Okay, 5 cara inan tau bersiaran. Okay, berita bang jam teluh pengaina kena mendengar perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Radio Limbang. Okay, kakipan balarat naku kena mendengar dodo kerja kuan tau kerja dodo lawe kuan tau bang lawe dodo tudo kuan tau tudo. Ini mapapu baru pad-pad dengan ku bang acuan pai. Terima kasih Malaysia, terima kasih Brunei dan terima kasih Indonesia. Tuhan ngaperwan. Bye bye dunia. Radio Tau. Okay, ngekipada puk tau kira mendengar macam Nani Rat Beli Balang dengan Nani Luk Tetanen Kopi Tenom Onco.

Menjawab siapa ada jam asli muji jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran radio jati ada tiambo seperti biasa tak ada titik sampai pukul 6 so pada bersama dalam siaran tuntut bisaya juga TFM sinan kusang 4.9 MHz siang bos tahu lagi berindang bersama dalam rancang dia saya dendang siapa ada pukul 4 begitu tadi Bang FM pun begitu nyambung ke dua rancangan DSA jati sebab pukul 5 so pada begitu national dan national FM Kuala Lumpur akan melap kongon jam yang ketalu jam yang keturi berindang bersama dalam rancangan dendang 5.

55 tahun menyusuri perjalanan penuh inspirasi, menyatukan suara dan mengabadikan cerita. Jom rayakan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

0: Berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia Timo Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggano sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, kaum, agama, mayat latar belakang, tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanon rosok sawat kenal sebagai anak Malaysia, dalam diri mayat terisan aku.
2: Panduan mayat etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna mayat ujab rosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti mayak yang agu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang dalam dalai, sekula, upis, ngat dalam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timo Negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan. Dini Marzini.

Lohai mencari pada salam damai timu selit di dokumen sebuah lagu tada Hezron Atmosfera bersama Marana Rupin Pergi Saja Dariku. Senyum ini brought in kunaimu mak ni lagu tada. Gembus penggalam adang cerita cinta ngolo rancangan dia saya dendang sebada edisi ada ti ada satu untuk siaran podapat ada bulan siam 2006. An begitu miun ada ti. Harap sedih dalam keadaan muncul dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Maya, Ani, terima kasih sebab milik siaran radio Jati Romo Mion. Jadi pengendang Mion, saya baru satu itu. Mencaknya kat lah nombor saya nanti malam kongon dah alai. Kalau malam kerajak, kalau mentukai yang berbuat darah. Terima kasih suang-suang. Harap kalap bersama sahabat pukul 6 so pada untuk siaran siaran radio Jati. Sudah pun pukul talu, talu ngupa 2 minit saya pada. Berindang tahu sebuah berindang bersama mes sebuah lagu tadi Ali, Ikau Ngenduan DJ.

0: Kini aku main sebuah lagu taduan kekasihku marah-marah aku yang sia-sia kau dote. Ada satu tedik sia-sia. Aku jak ngomolo minggu teh. Terima kasih suang-suang sebab milik radio jati umum min jadi pengendang min jumpa dengan bos yang di tempat pengawal. Kau dapat begitu tadi Limbang FM akan malam pengawal.
1: 55 tahun menyusuri perjalanan penuh inspirasi, menyatukan suara dan mengabadikan cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

0: berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta dan setia Timur Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon rosok sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisanaku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi. Sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang lam dalai, sekula, upis, maya lam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hai, aku Ahil Alex. Mula Radio Jati.
1: Sudah tentu dong dan kenal.
2: Dia sedih dendam.

cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

0: Tempoh penangguhan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS bergantung sepenuhnya timo hasil siasatan rasmi bagian berkuasa. Opis Menteri Kesihatan KKM Lam Singinan Ketangan Nomara Bagiano akan nak kerjasama penuh timo agensi berkaitan. Selid petugas kesihatan Lam Tim FDS akan tarus jenaka. Nyugut peraturan mayak polisi yang kena nak. Timo Atis Longon selama ramai. KKM titik buat memanau audit secara seliut. Merisak kendor pemataan alan perkhidmatan, standard pematuhan standard syarikat pengendali, serta keperluan sokongan psikososial timo petugas. Operasi enggak no akan alan memanau kendor pongo sajak KKM berpuas kenau secara mutlak timo keupayaan operasi mayak sistem nyaboy bono-bono selamat. Polis nilau 222 kaping saman timo kesalahan timo hapus kesalahan kuai libai lam operasi samseng jalanan lam Tanggayotun Salahuddin Kuching. Siam ngopo jam buah motosikal ani suat sita nyugut seksyen onam ngopod akta pengangkutan jalan po jam balung po duru. Nyugut ketangan tada toto polis daerah Kuching ACP Lexen Naga Cabu. Sungulun anak mianai bo tempatan bo omau po duru tahun suat akop meyak sebuah motosikal ani narampas diyakin ngana nombor pendaftaran palsu. Dalam masa sawat operasi, aru 200 balung ulun individu, banyak 100 balung upo duruk buah kenderaan anik penerisa. Operasi yang ngemulau dalam pukul baluk talung upo minit mentong ada onom, naik dalam pukul onom dondom kinabe. Ratus pek cenderamata berkaitan naik sambutan adau Malaysia 2026 nida ketimu jermak ramai dalam padang kapal bilun antarabangsa Kuching. Iti akono sebagian tat usaha Opis Menteri Perhubungan untuk nyabohe bahan-bahan promosi serta ani jadi tandu untuk ngogo timu jermak ramai berkaitan sambutan berkenaan. Toto Sekretari Opis Menteri Perhubungan Dato' Abdul Halim Hamzah ngepala program ino. Program ino ani jelit platform untuk nalang sambutan adau Malaysia timu masyarakat khasno yang anak padang kapal bilun serta ani jerama ramai. Jemaah Osli di Indonesia sejak begitu mencari saya pada Om Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta me setia Timo Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia untuk mira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanon mengoso sawat kenau sebagai anak Malaysia, dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera Joko dalam kedan berasi, sempurna maya ujab rosak. Jalur Gemilang penasang dalam kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rosak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo Jati Buli Masang Jalur Gemilang. Jati Buli Masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, upis, maya dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, bidombo saja Jati Aro sebagai cinta Timur Negara Jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kopi sekuntum bawang merah lagu tadi Amir Masti. Sini Pino Sweeney, aku kayang bersama. Jawab selida, Opis Menteri Kesihatan KKM akan mengesahkan dua selid kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS Selukut. Kejadian yang terjadi dalam Long Lelang Adau Dua Lapas. Pengarah Gayuh Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Mahak penilaian mengenai pemeriksaan ini kan yang kaum selid bagian ataupun aspek kontrak. Memposno perkara berkaitan FDS sejajar Maya Aran dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadang bayaran elawin yang bosinan lurus. Tiba petugas FDS ini akan nalan merisak kedua dalam pemeriksaan ini. Bapa dada bulan siam lepas, Menteri Kesihatan dalam ketangan nomara KKM akan memanau pemeriksaan secara seliwut. Timur Selid Perkhidmatan FDS dalam Sarawak. Info untuk Kongon Jati bersama sambil berinang dalam siaran yang edul Jati. Pertemuan lama rancangan dia saya dendang saya badau. Muncul saya badau untuk Mion. Encoknya kat Dombo Mion Aho. Dombo saya akan ditemelap Kongon. Sambil-sambil memanau kerajak, memongo kerajak. Masing-masing berindang, terus berindang pertemuan Jati saya badau itu. Jadi itu sebuah lagu tadi yang dipengaruhi. Lagu yang bergalau sibuk selalu. Jono kan ada satu pada ting. Ada satu ti sibuk nolain macam berdua. Terus bersama Radio Jati sudah tentu dalam kenal yang penting. Saya kelemon yang mudah selalu.

0: gagal adoi teh dan katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesadar dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jom merayakan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

nak main ineng main lagu yang bergala Lisa. Untuk Myun yang kali aku ngakan Lisa yang ngau-ngau siangan hidup jati siapa nanti. Diharap sihat-sihat selalu main ini terindang genau bersama Radio Jati mengindang bersama lawan siangan DSA. Lebih kurang 2 minit lagi pukul 5 berita nasional Tanah FM Kuala Lumpur akan melakukan. Sudah pun stand by dari jam 4 minit lagi yang kerajak sabar jam 5. Dari kelemuan kilak darab mencari darab ni kepada Tuhan. Ikut tendang darab. Ini yang penting mumpas milo simpang nak lak signal. Dek tiada nak signal. Dia mau mumpas simpang milo simpang. Lainan, lengka mikir pasal jelamat siau tapi mikir akan keselamatan. Lengka untuk kenantangan tetapi untuk selidinan yang sama-sama anak tenggayuk alun-alun. Mengindang terus mengindang-indang demi dalam sop seri padau itu. Ataupun kan memposok padau. Ibu tangan jangan DSE dalam minit-minit yang ke-2 gitu. Bersama mek sebuah lagu tak ada imu unjapu gitu.

0: Belanjaan setiap individu adalah berbeza.
1: Tetapi kali ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelasan gaji dalam SSPA. Ya? Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana pejabat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita berangkat lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kirakan nanti.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: 55 tahun RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama.

Okey, nak main sebuah lagu terpaksa dalam rela tadi UKS dengan Daun Jati Pertemuan Jati Sokobada Uti Jamin Ketalu Jam yang keturi mengindang bersama Lama Jang Dendang di Munom yang butiti sudah pun pukul 5.4 minit Sokobada Uti.

Timur Pemimpin yang masih dalam tengah muli, dalam penawan muli, mencium-mencium dekat, mencium-mencium muli, sampai pengindang bersama radio jati umum yang dalam tengah yo, umum yang dalam penawan sok pada itu. Pengindang terus pengindang, radio jati sudah tantun dalam kenal. Sebuah lagu tada band, nyintai piti yo.

Hello, hai. Aku Elisa Anak Eni. Aku kan nak kediok kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ka untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.

Lagu yang bakal angkat no kanan aku tar zat kepen jadi ino ati ino jadi suara pun sampai untuk pertemuan tu siakan lagi tu jadi terima kasih suang-suang gayo apan selite indang genau pertemuan jadi sebuah terlalu jam ada pertemuan suap bersama lagi kawan sekaja yang lain untuk siakan lagi tu jadi terlalu jam lagi suap no. Jaga kesihatan masing-masing lepas cara yang sihat untuk jaminan kesihatan yang muncul. Awak domo aku kesempatan bertamu lagi jadi lam lain pertemuan lam lain siakan. Seperti biasa, ketua kita dijik bilin untuk selid ingatan untuk jati bersama mon sayang. Jagalah mencoba-mencoba kena wajar main jati sayang. Sebab menjawab dah jati akan kita diorang jawabkan semua moyau jati kalau bersama dia. Mencoba jati pertama lagi, mencoba sahabat dah timur selid. Yang moyang mur selalu salam damai untuk selid.

Nitiah kecerita tuai, buahnya ndang ditanam urapangau bandurnya. Udang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita epan ngetu, sedak tiga pangetu dia kenal lama. Kita ngetu nanti, debaik ngetu ditu, nanti kita kemendiang ke tusuan teka 17. Nang kantui lah. Oh. Nen tua. Nah, dia mau punya din tua. Nyenikal baru pulai ke menua. Lepas nak tahan dia, dia menua hantu kot liar. Ini kita yang minta hidup tu tadi. Uliah pegulai ngewantu. Tendang. Cikik bisik ke buah ya. Okey, nak katuk dulu kita yang pegulai ke sekali itu. Bala mayu lah. Bak program panggau cerita tua kita. Cerita tua. Mulai diri. Kamu menua. Udah bekau kena tan begulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antu inok ko liar di Sungai Senanga. Au, mupuak ko ke sekali tu. Bye bye.

0: าละไมY FM
1: Hello Jang Umang Simpan mengau badas gelemak basinuan ari kemertas Kaban ti isadangon mentas kadang nyak me kemuan ati kepapas Bak mua mulut yang ngelinut nakak pementas Ari belakang jerita nuan lalunya di ketapas Mimit yang ada ngira Kawal seduai tau rintas. Amat meya boleh nama pegari badan. Ya meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, Seminak cerita tu dituk. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.
2: Wai seberai.
3: WAI FM.
2: Ya baru ngam.
3: Kan?
2: WAI FM.
4: Kami Lori Langkita Nintiang Ali bermacam lagu.

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mengundang kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y-F-M, segulai, sejalan.
3: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya. Kerga subak muda. Kerga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan uang ni kebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil peridang kurang.
4: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai.

Sesuai kepinginan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu ke di baik ni yang Jepri nyalui ke lemai tu peninga pengerindu aku tetap meruan. Lagu kenangan pun ke sada lemai kita lemai tu. Lemai hari 1, hari tu 14, hari bulan 9, 2026. Jalan selamat lemai. Lalu ke semua pula peninga kita. Ya, kaki terus meliang ke YFM. Terus gulai sejalan dengan kami. Nyentuk dengan ke ujung program kita. Jadi lemai tu kita gulai dengan aku Melati Badi. Hari pukul 6 lemai nyentuk dengan ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu batusun program kita andang bakal selama megak ninti yang lemah hari 1. Kalau udah tahu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Jadi udahnya lagi pukul 6:30 lemah aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7 lemah kita dengar ke program berancau tikai 7:30 lemah nabur ke berita lemah hari YFM. Lalu nangkan kenyak lagi pukul 8 malam tu lagi kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawa saudara lemai kita ke Gulai Lemai hari 1 hari itu 14/9/2026. Jadi itu lagu ke dia pilih aku merendang kita buat sada lemai kita. Lagu ke dibaik urai. Udah lawan tua bertemu. Lalu datuk terus mendiang ke Hello Y Limbang.

Pengeraming Limbang takkan Limbang Festival XPRL Regatta Edition Limbang 2026. Dekat Dapur kena 16 hingga 20 September tu, abad dataran tebingan Limbang. Sepanjang 5 hari berunggunya, bermacam aktiviti dekat disedia untuk manusia main. Antaranya bakal Unity Fun Walk and Run, Pekit Pot Laju, Pekit Pot Bidar hingga Pekit Pot Naga. Kereta harinya manusia main mereka, tahu ngelawak bansal berjual ramah hingga bansal berjual vendor di dekat operation sepemanjai programnya ilang. Muak kelemai, bermacam pengawak pemerintang dekat diatur tidak pandang ke bala artis temuai hingga artis benua tu dengan kawam Anthony Usan, Ucup Ahmad, Nadira Zaini, Kelly Robson, Ben Kapak hingga Ameng Spring. Yang lain, nama peluang engkau ngercah kaki pengerami Regatta XPRL Limbang Edition Limbang 2026 16 hingga 20 September dan dataran tebingan Limbang.

Berkah jam 10 pagi lagai 5 lemai. Vaksin sentuh ungkup ukui mesti berumur 3 bulan ke atas berpengenai serta tidak mengandung tak kemusuh. Orang kegempu ukui mesti

pihak berkuasa, program vaksinasi itu menjadi cara naga yang tak berguna dalam naga yang pengerkai igi penyakit rabies kita ngeruga pengelikun komuniti. Masih mayuah, dia pinta berarti kari bulan, dan luar ku dah ditetap ke, lalu ngerembai ke penerang tu, ngadai pengempu kue bukai abak kandang luar sudah empuk. Kena 15 bulan 9 2026, kena hari 2, abak rumah Lana, kasiang dengan rumah Lota, kasiang. Ngerami malam amal 55 tahun, RPM 5 2026, Lembang. Besi malam ti special, kita mesti di sana doan berkelin doan. Kami malam amal 55 tahun RTM Limbang ti diatur 25 September 2006 pukul 7:30 lemai berdewan suara Limbang. Malam ti terbilang dengan pakaian bercorak emas serta celum. Pengawal pemerintah hari artis kita urai.

0852 3584. Ngerami malam amal 55 tahun RTM Limbang di diatur collaboration RTM Limbang. Ketemu kita ngilang. Nyungka ke peratai pemisik lebih lagi ungkup dari ibu sigi diperansang kena nampuang penghidup tiap ikut kita. Komiti kamu menambil Limbang collaboration enggak upis.

Berita marah ungkup serakup Indo Dayak Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekit tu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta city team, city kandang atau city kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kaki pekitu serayang rapit ke kawal pangan diri nampak oleh lomba engkau main serta rapit ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerangan antik terang tahu betelepon ya kai Cik Cynthia buat nomor 011-251-1808.

0: Nihil Sarawak, lagu peminta antar station tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk ketika berbaris minat ini YFM Lilima.
1: Walau peningat tiba kesayau dalam gaya hari tiap sebuah Sabtu remek kita sama belah nyaga pengerai diri kurang ke pengawak beluar lebih lagi ungkup nembiamin kurang tuai no sudah kebisi penanggung sepun nanti narai uliah diseliah pansur air rumah ketegal besi pengawak guna sengkabung iduang ngonyawa tingkeman tetap tentu kenuan ngirup air amat eti cukup tutup jendela teka penjan enggak pintu ngambil pengurang ke angin tikamah tamo ngagal rumah ke pemadu ubah guna seluruhan nitiah ke baca indeks pengemak angin enggak jaku lalau dari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua ketai meruan likun. Jadi, nak itu dulu perkara itu dikongsikan di Limbang. Berita atau

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Kemampayan ya kenalah di hari tai kereta kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi? Oh, Isi.
5: Nama Indi?
4: Bekini aku kak nulis pesan berat tu, ne?
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
5: Oh, nama ku. Laban ku sanya besi nganjuang.
4: Bak, madah kak ku, meh?
5: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjuang ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
5: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
6: Ya, jadi ada taiba awak ndur aku ngena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bawa FM nyalai pesan ke terubah tu peninga. Nuju ke pembelayan ke diau bawah burak, bawah celum, rumah unggai di jih, rumah belayung, rumah nyuak, rumah layuh, rumah meluda, rumah bajing, rumah jilan. Gau semua ke pembelayan bukai ke nak ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke lurha anak lamat, madah ke lurha anak lamat tau ke wa udah nadai ke 14 hari bulan 9 2026 ba Hospital Bintulu. Jadi ni yang lurha tau ke, jadi ni yang lurha anak lamat tau ke wa tu dekat di Senggai Balamayuh Bermasayid Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau. Jadi ni yang dekat dikubur ke 16 hari bulan 9 2026 ba Penam Bawah Ulu. Nya tadi pesan madah ke lurha anak lamat tau ke wa udah nadai ke 14 hari bulan 9 2026 ba Hospital Bintulu. Jadi niang dekat di Senggai Balamayuh Berubah Said Simpang Ipod Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau. Lalu niang tu dekat dikubur ke ianya 16 hari bulan 9 2026 ba Penam Bawah Ulu. Lalu kita ke dekat temu ngau sili age berkaul ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai badang anak lamat ba 019-567-1421 tau ke Peter nak alamat bak 012-873-7749. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga. Nuju kawan belayan ke diau berumah mulai batu dinding sungai melipis kawan belayan berumah sigih rumah ancai rumah mikai rumah untat rumah rambu di sungai melipis kapit rumah pengulu robot nangan sebatu kawan belayan bak nangan tangai ngau nangai bau rumah remang nangan ramuang sungai gad kapit kawan belayan bak nangan sebetung balik kapit ngau kawan belayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tuk magang. Jadi pesan tu madah ke Merdan Anak Maran, madah ke Merdan Anak Maran udah nadai kena hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 lalu niang tu dekat di Senggai Balamayuh baru rumah satu Malaysia Kapit kena 15 hari bulan 9 2026 hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16 hari bulan 9 2026 buat pendam KDC Kapit. Ya, pesan kedua madah ke Merdan Anak Maran, madah ke Merdan Anak Maran udah nadai kena hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 lalu niang dekat di Senggai Balamayuh Berumah Satu Malaysia Kapit kena 15 hari bulan 9 2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16 hari bulan 9 2026 buat pendam KDC Kapit. Jadi ya pesan nangkan ke Tok Peninga nuju Janet Berumah Ngelambai ngau bala ba rumah bajau rantau kuyang mujuk julau kawan melayan berumah banyan rantau rusak rumah ikih di liuh kawan melayan buat duang ngau rantau pitak julau kawan melayan buat nang ayam nang ijit nang luau nang rayah rumah liba kawan melayan buat rumah ramba penyakai kai rumah bakar ulu mawung kawan melayan buat stres julau ubit buat batu lima jalai KJD pengajar Wilson buat nang kota julau kawan melayan berumah Daud anak Andi kawan melayan berumah Rebayah Lubuk Pas Tatau Kawan belayan di Lambir, rumah berita Sungai Stulai, Lambir Miri. Kawan belayan buat sepupuk niah ngau kawan belayan bukai. Ia kena uliah di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang siman anda unggan. Ngeta sulit niang siman anda unggan tau ke disebut. Indai ya jalin ia ke dekat diatur ianya lemai hari 6 kena 19.9.2026 dekat diatur nguan ulit malamnya. Lalu pengawak ngeta sulit niang siman anda unggan tau dekat diatur ngena cara sembiang kena 11.30 pagi pagi hari Siti ya. Kawan belayan ke di pesan kita dipinta datai ngagir maindi enam dan baluau satu simpang SK nanga luau julau. Lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagir umur 013-599-8090. Jalannya pesan madah ke pengawal ngetas ulit niang siman anak unggan. Jadi nangkan ke Tok Peninga pesan nuju kawan belayan ke ngelala niang Ellen Chai Uta anak ape. Kawan belayan ke ngelala niang Ellen Chai Uta anak ape. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Ellen Chai Uta anak ape ke dekat diatur ianya kena 19.9.2026 hari 6 pukul 7.30 lemai. Jalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir rumah lot 1907 Lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi pengawak tu dekat diatur ngena cara semiang. Jadi penerang ke siliak berkawan gau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Willy Jangbo ba 019-891-9968 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan ba 019-805-3858. Nyalainya Siti Megah pesan ke bisik diterima kami buat YFM lalu untuk di ke Tok Peninga pesan nuju kawan belayan buat rumah jurai, rumah miri, rumah Lucy. Kawan belayan ia ke diau buat kapit, penasuk sibu, sungai Pak Sibu. Kawan belayan buat tinja baram. Kawan belayan buat sungai Durin, sungai Bawan Kenawit. Kawan belayan buat aup sibu, buat engkalat sibu. Kawan belayan buat nangabun. Lubuk Pelait Sibu, Batu 15, Jalai Uyak Sibu. Kawan belayan ke Ngelala Niang Tok Megak, Kediau di Kuching, Sri Aman, Sibu, Kenawit. Kapit Bin Tulu, Ngau Bak Sebarang Alai Nudiau. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit Niang Samuel anak Seliung. Madah ke pengawak ngetah sulit Niang Samuel anak Seliung. Kalai nguan nulit dekat diatur kena malam hari 6, 19.9.2026. Lalu pengawak ngetah sulit ngau muen terbalu. Ianya dekat diatur kena pagi hari Minggu, 20.9.2026. Pukul 6 pagi, berumah Ami anak Antiri. Tau ke rumah Moses anak Antiri, Pasai Bon 2, Batu 11.30, Jalai Oyak Sibu. Nyalai penerang ke siliak. Berkawan ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Jacqueline anak Seliung. Bak 011-364-8584 tau ke Jasmine anak Seliung ba 013-832-7723. Nyalai nyas sekedar pesan ke sempat di kenatai kaku bawa sada lemai
7: sada lemai
8: sada lemai
7: YFM pukul 6 lemai nyentuh

Ya, lagu ke di baik Florence Low merindang ke balap ninga kita ke lemai tu ngau lagu hati nuan hati aku jadi aku agak ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau bawa selindung bukung danau kandis ke pembelayan benangga kumpang kumpang langgir kumpang pauh ke pembelayan batu berbini atas ngau batu berbini baru ke pembelayan berakut uang panjang pentik ke pembelayan Bak Bunuk, Sungai Hantu, Sungai Mawang ke pembelayan di Kuching, Kantuk Balau ke pembelayan ke Diau Bak Brunei ex-pengajar Ganis Bilik Tuai Rabah Bansa Bak Pelilih Menuang Kelili ke pembelayan Bak Skim Sekerang gau ke pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Detuk Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari 100 miang ke regang niang ekstur masilai anak sandah kala itu dekat diatur kena 19.9.2026 pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang. Jadinya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari 100 miang ke regang niang ekstur masilai anak sandah ia ke dekat diatur kena 19.9.2026 bak ianya pagi hari 6 berengkah hari pukul 10 pagi nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang. Lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagai Tuni Majing anak silai berlumur 019-805-1247 tahu ke Steven Tapas Silai buat 019-32-23-272 nyalainya pesan begak ke bisik diterima kami buat YFM lalu nangkan ke Tuk Peninga pesan nuju Doroti Ramba berkucing Ramba nak bungkul buat kampung Jungup Mawang biak John Jaya berkucing Steven Kalimutu berkucing tuan rumah buat kampung Blimbing Batu Nam Serian Kampung Bak Span Balai Kampung Span Balai Ringin, Kampung Belayan Bak Sungai Awup Sibu, Sungai Budut Sungai Bidut Sibu, Kampung Belayan Bak Engkalat Sibu, Penasuk Pasir Mas, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelbin Akuk Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga Bak Sengilau Unggup, Kampung Belayan Bak Melugu, Suyah Tau Kena Senan Bak Sabu Sri Aman, Kampung Belayan Bak Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Pasai Siung, Kampung Belayan Bak Sungai Pak, Kampung Belayan di Brunei, Miri Bin Tulu, Sri Aman, Serian, Kuching. Gau semua Kampung Belayan Bukai ke nak ulih di rintai ke Detuk Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuak ke terbalu ni amuna anak Malaka tau ke Indai Makril. Jadi pengawak ngeta sulit tau dekat diatur barumah bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lamak Sibu. Kena malam hari 6, 19.9.2026 ngena Jalai Semiang. Jadi penerang ke siliak kita dipinta bertelefon ngagai lenta anak jalak tau ke Indai Muna buat 019-889-3412 tau ke John Anak Diki buat 013-839-3024. Nya Siti muka pesan ya ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu. Nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngakai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gulai ngau kami buat sadalamai.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Y9-12 Nela Tenghari Lenta Nalihari Sadalamai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.

selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita buat program berancau tikai baka kelemai tu. Jadi undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal undang-undang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai buat tikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus high court. Kudah dikunci kaku ngau kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman kedegagak Ikwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant dia buat federal court tu. Jadi saman dia ianya tadi disebut dalam jakuk orang putih for the thought of assault and battery. Retil ke jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngenak leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jakuk bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerugak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant nama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi ini sebut defendant sedak ke nyerang Ikwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merik memutus tu ini dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the Governor Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus sidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedias Ikwan serta pengerosak buat tubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya mayar RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat high court lalu ngapil ngagai court of appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat court of appeal sidak defendant tu tadi menang yang sidak ke kena dawa untuk menang ke ngujung ke Ikwan ikinya orang kenawa ke start case tu hari high court ngapil ngagai federal court. Jadi nama undang-undang bala peninggal buat federal court tu ke bisik disebut dalam case Ikwan tu no case buli tu. Jadi buat federal court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada federal court to proof of assaults and battery bisa kena bukti atau ke evidence pasal assaults and battery ini bisa kena Ikwan tu amat diserang bisa nyadi atau kena. Jadi buat federal court maya aku dah merati ke written submission ini jaku bertulis hari orang ke ngapil ini Ikwan kau sedak defendant lalu marati ke megak semua alasan-alasan pemutus high court
serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu nya semua nembiak ke nyerang atau kenyamah ikuan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bab magistrate court. Jadi bila peninggal yang mengikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bab court dengan section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida lu ngau nadai di pejal orang lalu pengakuan salah sidanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant amat bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sidanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nada record sida ngerja jenayah nitih ya, ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketengah court nunjuk ke sida amat bisi ngaku salah. Perekod meda pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisik kena serang sida lima ikut defendant tu. Nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari empu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke perekod yang sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu. Maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran hari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi